0: Wistak Francisco. Baita la chitit hunsan watch ilalti, mawal ashka kapal hunsan yashiral bayulibal inalti.
1: Ah, achunacha elwu ainti, abaisakan achititok masanil hunsan yashilalti, kal hunsan watch ilalti.
0: Palta shinta ko masanili, het yahi ok hunsan watch ilal yetok hunsan yashilalti.
1: Ah, het yahi ok shinta ayon chinacha ko kanoni. Palta ayon kamchi nachah kokanoni shanchi hala tolk am yashilal yek mantipa shol ayon ekoh mawal ashka yet chik anlay kolwal yuh chekbeh dios baikonan ko shol yuh tol chial kan dios bayulchan wech en oro kalch en plata kachiloni bay malakias 3:10 ik teje diezmo bay nailin kanihti ak inih porob al kaso kayilo ni mah shatsa kayechan han tahunsan yashilal ay kang wuh bayuli bang inalti shi ak alak apas bay Evangelio San Mateo capítulo 7 verso 7 amak och anonok kas och sayonok och auhok och ilchah yuh shi
0: ah palta toh mi komasan el chinache el huh ashka yalon kan dios yul an unti Sechang amchko bitnik pashin yet ashka tu chinache elhu yeto hep konop dios.
1: Kobitne shi?
0: Kobitne shi.